0: dapat angka.
1: Oh?
0: Sebenarnya Mustafi.
1: Siapa dia kurang ke?
0: Grand Mustafi.
1: Eh, Mustafi, kau Grand Mustafi. Ayah bayi dia mengasen, okay, Spice.
0: Bukan apa nak katakan.
1: Kiri kita.
0: Kiri kurung.
1: Hmm.
0: Ona Ivan, kiri bandara jikoni Kigoro.
1: Kigoro dia muli cete do.
0: Iya karong.
1: Eh.
0: Gono mbore kando tunali na Anderson wa Talante Box.